cuaca dulu lamben cara mafura noa noa lamben di tiga tiara satu jodoh kini saya dah bin apa.

Pinua wia. Waliet dok wagua. Biar burung yang bermuat. Tone abic. Speak fama. Don mabegik. Wana yo teka metu daro. I winua wia. I pinyang kianyim.